Aku punya nang lambat je. Pintu yang ke budi di nak pesai itu betul. Ni kena nang lambat tu mehati je. Incalah ini kahada sahdi le betta. Ini sahdi le berorang tu, wah kahani kata jero kuladu podo. Ini malah pasjat alen, yang mana tu mehape.